anyo bala jan wangka ngowe ya en gajah gomor juga orang jago malam malam jago nyina mai. Malah wajan ma jiji jodoh nyina jangka. Pukul penyara guru barang ajangka. Kolin ma wan malam malam nyina mai. Cukur manangi. Cukur manengi ya, manengi lo kalau cukur manengi, kapi pol kapi jangan jangka, kapi polo.